0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranova kosalau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.